ni ku munsi wejo twababwiye yuko akanyana kanyindirimbo ishobora gusohoka kandi atabarizwa mu gihugu cy'u Burundi indirimbo none si iyi yakozwe n'umuhinyanyuzi ku buryo bwa audio umuhinyanyuzi w'umurundi mugaba asanzwe atabangaha mu gihugu cy'u Burundi ariko kandi ngo mu video urabona amuzaviri yaciye amuhuzana no ngaha nyene birakunda barashobora kuhakorera indirimbo cyane cyane hayagiza umugwi intamba mu rugamba ukuntu ari umugwi ukomeye ubyifatamwo oneza umuririmbyi nawe ni Natasha indirimbo ni Agakanya tuvugana rero n'amasaha atandatu ariko indirimbo ikabandanya iriko amasaha akabandanya agenda ariko wowe ukura dukurikira kano kanya arico urayiraba ko arico urayumva ko umuntu yatumbereje ngaha reka tumuha kanya yumvirize mugabo kufisa akaryo gendo sige hajya komantere yawe ni Natasha Burundi akabaririmbye inamba mu rugamba zo mu Burundi ni Burundi original

0: cakagi lah ijo lagi. Macam mana kau sudah hebat ina jero pinjauan yang kita ini tadi bagi seanan kita kuyamu. Aku jemput petuk kaji diharan ini nuan lusang dia kau nama itu je ini. Ni jember ina ramber ingat hanya nama di kau macam mana yang kita ini hebat ini tadi bagi jero dengan kaki kita itu mana kita ini hebat. Lepas macam mana sila kau di Amerika China mana kita utaga mihit. Lepas macam mana kuya bagi ini naga. Wazif izina nga jajida si ibu garama jiyoto nena nga kuhipine tiba na ngiri wehebziza silipesra nga kuhipine tiba na ngira wehebziza juma haya mkaruga machinawe wana ngira wehebzi mekamuliru sangi abakumu zivisa mbizi indundi kiliti ile alati za kumina kumunani numunani nibisha viviri haringa mkisakala cha kujumba na mmishungararo ya tiba na ngira wehebziza ndesena wani mugiru kuhagati wa chize kumina kumina ichenda numunani nikichu sanda wifu ile na yamukira ibihetsiza muhamera karirimbo
1: akahe
0: abantu kandi umwongerere na rigashe kanezera ingenda nyizose zisamize indundi kiritire nibagiye uya bazikwizi na jajera nga munyabugete ati banangira ibihetsiza eka bose atanu mu mwemo ndabifuze kwananya bagira ibihe